Ebe dan sigish bi jamu kana aw ni ce aw ko kuma joni aw ko timina ndiyala aw be se ga sigin kanin jamu kan kelin la soro anga bonolo sira ufe aw kambe.

lebe dan sigish bi jamu kana aw ni ce aw ko kuluma joni aw ko timina ndiyala aw be se ga sigin kan ni jamu kan kelin la soro anga bonolo sira u fe aw kambe.

0: aw ni wula nɛgɛ ka ɲɛ 17 sera Konakiri Laginɛ faaba la ka ɲɛ 2 be o akɛya kan Paris aw tulo be den kuma kan RFI de la.
1: Jene babaro.
0: Samba flani fla septembre kalot limugwa aniworo ni lon tigitigina masiba koye Senegal ani Gambi jamana don blad suka sibakono jola bato d'afrilani mugoba flani koye akokera Gambi koroji grefe mugoba keleni kime konotoni ko olu de bonena unina akasara simfe samugwa aninani bi marabao ni kasarato sumugobe tasiblake zingeshor marala amena Senegal marabaga jekulunye ma Muhammad al aminu lolame dakuna ale fatura kunu bana kuntakala jando kofe lagine ministri nye mkoro sidia ture de kodo a fatura kasito sambichegi anikelena akera general la lansana konteka ministri nye maye nga akabi samba flani muga anikelen fanga dafriko atunye jamana imbla a fatura fransi jamana kan haunichi an sugandilila. Ntube ka fo awye 600 biya samugwa aninani tigitigi ye jola bato dafrila samugwa aninani halisa dimi be kasarata usu mgo kan san usan ube tasibla nyana jado sigi mgo fatulun tulun ye zinge shor nyina Senegal marabaga jekulu nye mgo Muhammad al aminu lo yere de tumbe akenekan jamana kuntigi tokola kasarata usu mgo nyema aya nyini ufe kuka dimi kake ladilikan ye wala sa kasara nyongo were kanake anka yere lame.
2: Ambe la eduta, kambe na feri beke, wala sa nyina kana kenin kasara yinko. Kasara yinka nobla, wafana, akake fendo damina ye, wala sa tlinya kado jamana yinkono. Fendo beina, nyina tseka ke uluko, amena mengwami. Ina fuibora kafo chuko mina, madam sila, kasara to kakumala sela, kasara nikera shumina, nyina tseka ke uko, obeto jamade unka hakilikono. Ibora ka mwaku munu fanafo, makundo be okafisa ni kumaye. Ibora kafo chuko mina tukuni, anafa kabon min temena hakili jigi kake okan cheu muso demsiu makro Senegal jamana deu ani kokan jamana deu werew ulu be de bonna onina nin kasara indo ambe tashibla ke uyebi morse ka nyina dimindoko inafo asebenen be dine gafe ba okono chukumina jofen be dafen tinya don amano ko kasuko yauke dine tablo rebe tende ambe dana baudi
0: Senegal marabaga jekulu nyema Muhammad al aminu lo akuma kauntara anye RFI flanka fola Hassan Bafé Salifa Saranoko ya bailema anye ankakana aliye kumata unika la jerba keneka nika kokan jamana do jalaki Niger anisel maraka basigi yoyo likola Niger marabaga jekulu nyema Ali Maman Laminzen de Kodo ako kelemi beka kesel marala ko bambaga chiwale gwansante wafana ko dina ko kelete ako be Niger ka Uranium Burkina Faso ni Malika Sanu de Nofe, Ola Ali Mama na Lamina Zen ko Ukraine ni Fransi de Beninko be kofe. La Guinée kuna funi bara korosili chakeda akia latike ka bololo kanjabrani so nanika bara ujo, Fiundara TV, Global TV, Kimamburu TV ani BTV kuna funi chakeda udekodo, ujala kilendo maraba ufe kube kuna funi dini jawye bololo sanfe kasoro yamaru ya 742 bolo. La Guinée ministri nye mgo korosili ya ture fatura kunu sufe Fransi kene aso dola nintu ya doko kumflaye atun la, dalendo kene aso la banala akera marabaga jekulu nyema ye la gine la sana konteka afanga watila oko ae joroba chama soro jamana inkono sidia ture fatura ka sito san bishegi anikelena anka tene madumbi ya kanyefolu soro kaboko nakiri
3: la gine kunu nisunu rido kasabu ke sidia ture la sayadi alekeni marabaga jekulu nyema koro lidi anim politiki ton EFR nyema na hali soronda sanwa kelen keme korondo animbina ni lolula ali kemen kala dunyara tesi amanna tambi lagine ni kodiwar le tema kela li alasan watara fe modi wati donai fola masefu de kabine atreye marabaga jakuru nyama ala wati menna abora yendi anaraswa ni general lanza na konti buluka ke marabaga jakuru nyama di lagine ya sanwa kelen keme korondo animbi korondo ni worola sansa bakera bulu yoro wodo aboye kana politiki tun EFR nyemo yata na narake oke boye sanwa fulani tan ani sanwa fulani tan lolula kala kan ko sidia ture treye mol fanado mel no wuluka jobila lisindo setamurukaro teli mwani sinsa unwa flani mwani konondola na li madimida. Kafara kankotu ninka kerali lagina kuna sikoro kora mfalfa konde la kanda minaladi na efuala mahu representant. Fankafili kia kosa unwa flani mwani kilende ni sidi atura bola lagina kawasi kodibaru. Nyafoli do nomel masorona kujankaru na atrola yendi na atora tala kalawa pari na narasa ya masoronti asambisi ya ninkelema. Tena madumbia Konakiri RFI.
0: Miguel Massai Sai negesu bolila insu segina kunu Kinshasa et de Congo Fabala abonena ni na septembre kalo intletan anishigi srabakan kasara do sinfeka sito samuga anisabala Miguel Massai Sai tumbeka negesu bolika bo et de Congo katara Maroc bentola nga akatara mabalila ka jo Congo Brazzaville ko sabuke srabakan kasara ye asun segina nika bla Kinshasa ka do torso hopital du cinquantenaire la yani suko Kusukoya uche. Etiopi kelobika waraka tafe jamana kukujukia mfana kabini bambaga chikulu. Kurado sigila sinka. Tezeke baji gerefe jumadon ko manuwaya kelebulu kafora nilun labauna. Kuye bambaga chikime wulum flade faranika kime niko jugi.
1: RFI
0: Francis jamana na diin kristien katoliku ka karamroba pape Leon 14 bika taranye na katli nani taramaye bi aye delili ke Paris Estraba a Champ Elysee kan mroba ke me wulun flaye talike omina Vatican kafora 600 abena kunsin ludo sigida la yemina delili do bulul dalendo afe ira marabaw ye benka mikofo États-Unis wala sa ukaseka detroit dormuzo ko jidaele yani tle wulun flaye Donald Trump ko ate son omable ko ira marabaw ma o benka in konono ko ma ucharinga États-Unis jamana kuntiki ka fora kuye ni benka in ko fo sabula kute kase ulula Wall Street Journal kuna fo ni diso ka fora États-Unis be son kasegi mugufulu ma iran ka novembre kalo nataka wasadin kalata uko farikolo nyana jeki bari au la 600 samba flani mugan anina ni strani ni nyoron kumbo mbe katanye la Guinée et Chira Afrique du Sud fe chelu fla ani kele e Kenya ani Eritrea olie flani binke biulaina au ni che au ka lo majo